madiso fa mo mame di me go tlisetsa gaolo ya diketetse tharoma kholo sepile le mashu mamena mtsirubunya munyaka na difelo.

0: Chapu habu ya mosho no lwanela. Batho ba ntse wela mahlaeng ba ba hloleha. Ntatana bulalisela go ka reka naka tsela dipelo tsa kwa bohloko
1: abashwe
0: ke metla go la ke lebesa ha e me ha so e senya se shwae lela pale na tebo ka kwa ke tswafa le ha e